hadisnya Aisyah Kondom itu ada Filipina di sana Pak Kondom itu soalnya kama dan bende babi jadi itu Rusia Aisyah Kondom cuma sempurna pun man jadi dia pun itu saya tak kau suruh mau insya Allah the last time awak nak kau Aisyah Kondom

yang fancy, yang fancy ni sorry na. Se na ane dia uru kredit. Ama mimi ni bebi ni sorry na. Ah, young guy, dia ada betul.

0: awal juga beat. Nah, atau misalnya mana yang ngomong dari nama kami dari mata awal. Ini nya cuma musik asli, maya cuma musik asli.
1: Oh what?
0: Oke, mau mami nya di sisi ya, semua bapak pun. Semua bapak pun. Baca seuji di sisi ya. Na wuye cuma. Tentang sumpah cek finish you. Semua bapak pun 1 minute. Finish you kutu sisi ya. Oke. Oke, kami penyi papa aku pipi. Namun fanenya point of contact. The name from is 0244-38-58-99. The king is coming in glory. 0244-38-58-99.